tongan tongan ba konjal gi matami segi aroi bada tabirusi hidang mayum rahul sharma gi konjal da longjam jivan chandra gi mayekta asun sewoi sini tambal lairik ngamjana tabisi

0: 아이 뭐 먹다 담비라 뭐 봐.
1: 아, 엄마, 누이 안나 하나링어.
0: 아, 마오, 누이 안나 하나링어. 너이 안나 파르나 링오 너이 안나 파르나 링오
2: 반디가 자구나
0: 너이 안나 파르나 링오 너이
1: 흑중 중가이 가우사 보라이 보라이 운디따 장어 운디따
0: 아이 반디로 와있는데 아이 반디로 와있는데 아이 반디로 와있는데 아이 반디로
3: Lising ama chamapan humpu manga haisnam kan hailal na luching duna Imphal West ki hauba marakta theater mirror koba theater loop asi linkhatki loinana mahaki loina bi haisnam ongbi savitri su theater gi phambakta maning tamna chongjaba phangki masigi matung lising ama chamapan humpu nipan asi dadi kan hailal mahakna pamjaba theater lambi asida asia gi yamna maming laiba institute ama oiriba national school of drama da theater tamnaba changkre
4: mahakna yamna pamjana yamna khorangna ngaijira khiba national school of drama da changkre matunda hindi amasung english lol khangdi haiduna tha hung khaktamak tamlam laga tantu lakhi yumda tholakba ikaiduna tha um ama mamanaba ཁང ཐིན ཇབ ཨམགེ ལེཕམ དེ ལེདུན ཁང དུན ལེཡར་ག ཨིམཕལ ཐོལག་དུན མ་སག་གི ཐེཏར ལུ ཀལ་ཁ ཁེཏར མ་ནི་པུ ལེསིང མ་ཅམ་པན ཁུམཕུ མ་པན་གི ཇུལাই ཏ་རམ་པན ད ལིང་ཁ་ཁེ ནསི མ་ཡང་གི ཀལ་ཁ ཁེཏར མ་ནི་པུ སེམལབ མ་ཏུང་དེ ཁན་ཧ་ལལ ཨམ་སུང ས་བིཏ་རི་གི ཕ་ཟིན པུན་ཅིན བང་མ་ན་དྲབ ཐེཏར ཀལ་གི ཨེནར་ཇི ཨདུ མ་ནིང་ ཏམན ཀལ་གི ས་གོལ ཨམ་གུམ ཁུཏུབ ཐ་ན ཅེན་བ ཧོར་ཁེ ལེབབ ཕབ ཧེབ ཝ་ཧེ་གི ཝ་ཧན ཨམ་ ཨོ་ཡིན ཁན་ཧ་ལལ མ་ནི་པུར ལེ་པ་ཀི ཌེ་པར་མེན་ཏལ ཌ്രമ ཡུ་ནིཏ ཨོ་ ཕབ་ལི་སི་ཏི་གི ཌེ་པར་མེན་ ཨ་སི་གི ཕ་རོ་ཌུ་སར་གི སར་བིས ཨམ་ ཕང་ལེ ཨ་དུ་བུ ཐབག ཨ་སི་ ཅེ་ཧི་ ཏ་རা རོམ་ཏམག ཏོ་རོམ ལག་ མ་ཁི་ ཐེ་ཏར་གི ནིང་ ཏམབ ཁུང་ཤ་ཏ ཁུ་རོ་གི ཁུ་རོ་ངག་ཏ ནག་རག་པ ཨོ་ཡིན ཐབག ཨ་སི་ ཐ་དོ་ཁི
3: མ་དུ་དགི་ དི ཁན་ཧ་ལལ་ན ཨ་ཀན་བ professional theater tauge chap yungna khaladuna yamna serious oina theater tauminaba yaba wakhal tinaba theater gi miyoi kaya thiba haurakhi tangkak asidani supna tagi chahi kuntra taruk lomtang hinglamba manipur gi theater gi yamna chang thoppa pukhrambam samu thengna khiba pukhrambam samu bu thengnaba gi matangda oja haisnam kanhailalna masamangna iba seminar paper amada asumna irammi
4: So, lising ama chamapan humphumapan gi July taramapan da kala khetra gi ahanba Dr. Kamal na iba Devjani puthoklaba matungi warine samuga aiga ihan hana khangna banumit adumakti kaukre sahidu gi kale loidringai gi matamni lila da thawa yawwa naha khara thirakpa gi khongjang da aigi marup ama anina lamjing duna uripo huzikna RMC phongna ba lambi sida chaklaga mahapu unarwe ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯅꯔꯨꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯃꯣꯟ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯌꯝ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯧꯔꯥꯏꯔꯝꯃꯤ
3: ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯑꯦꯛꯂꯕ꯭ꯌꯥ ꯑꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯟꯍꯥꯏꯂꯥꯜꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯟꯍꯥꯏꯂꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯁꯥꯃꯨ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯔꯤ
4: ꯁꯣꯛ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛꯇ ꯎꯠꯈꯤꯕ ꯇꯟꯅꯂꯥꯏꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀ ꯑꯣꯖꯥ ꯎꯃꯤꯟꯅꯈꯤ
5: ꯀꯕꯨꯏ ꯀꯩꯑꯣꯏꯕ ꯅꯅꯤꯡ ꯅꯃꯥꯡ ꯍꯣꯇꯣꯡ ꯍꯣ
4: ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯨꯔ

thamlage nungshi basisu nahak tagi thamoi do aigini aigi nungshi bagi mamina nangini tabirasi mami gi lairembi film ase dagi pushparani amadi aj maisnamgi apun bakonjalda dalom gurumayum na seringba deep sinamna serangba film ase.

tai bang pan babu sembiri ba mahakna miyoi bahai ba ekoi se sembirak pamatamda nungshiba hai basina ihan hana kudol tambiraki bagira nungshibana asuk magun leiriba tabirasi nanakta asum asum pharmacy degi

0: Malika, pun si hai besi nung sidra. Angang wira mbedegi pakang le sabi parak pa. Adu degi miyai jalak pa. Adu degi amu ahlu silak pa. Kanana ting mengang mani.
1: Munna kantaru rabadi yam nung sida. Amu kalak pa yadra ba. Lambi amada aikoi kudeng mak sali bani.
0: Kalam bana manggal sontarei. Murum besam langsung ngore itu.
1: Aduh, mui babung, aisyu isabal larangi kan benda yang waida. Bayum makai pan bagi matam, yam na hendorak laba pau benda. Aikoi na hayna singna benda uduna, bayum palan da bahay bese, apa benda nanti tu?
0: Aduh, nah aisyu, imau oi benda matik jabi. Aikoi na hai na singa jeru benda nungai kata ba. Kana kana di lay bagi amuk te dining singu dana.
1: Aih na kaza benda. Kana bu hai sike. Lady mui papung lady.
0: Ayo. Dagi kana no amuk dagi.
1: Mana hoi bungo nare singa giloi na bi. Nong mai tem ningo na puk bi mazai be ma kelendre sori se. Amuk teng san birak para mayang la siwa.
0: Malika, nang na hodor lewa pang didi, yanong mak di matang siay da. Ato di, manaw ibungo na san birak para hai pato, amuk teng yeng siro.
1: Ato gani mo ipapunga, luhong ba di tasob na hong baga yaban na tiko. Dumdam daw to na laypak pong zaw tinga da bani.
0: Ato gidi, Lewat kepan naiva, sawa jambah hari ini macam alu hong itu bo, kari kita jop tu so he hong itu ni noda. Ngai kun hei, ai kau yang ni kisah bo, mana ibu awam dia, mana ibu awam ni sambil kani, sambil oi hai bersu kang da, ha, baham tu dalam sahur berani hei. Ngai kau, ane ne, angkang sambil pura hai bersu kang ni napa, angkang sambil kadi hangat lusuh dana.
1: Aduh mui papa ngah, ngasisi. Nomi supai. Makasat pasu tasi mai kei topte. Ngasi mak nanai nubi wah hok dok saru lagi.
0: Pantara ganu malika.
1: Hani pani mui
0: bapak. Pantara ganu. Sal.
2: Leipak lei. Nahaku mapam kaid leipak. Hing libara shikra bara hai basu. Kang kipre, nom, mahak nilai rambak kasar gi dewi imagi mandir manak ta, mahak pu una bacat ki. Ada, kut tepun pai duna ising sok betorok libi nipi macasi, mamang de tiang nipi benu pi macadu makni. Pare, manak ta hekta sang silage.
3: Ibung Balaram, natabra.
2: Mani nupi macam, nak guna bayam pare. Lepak lagi mapau.
3: Yang biu ibung, pukri mapal sida. Isi lepak lagi maki makut mangat hazaramba tulsi pambiase.
2: Kadai.
3: Dewi imagi sakina oina. Kari gumba gangki betar budi. Mahak sengsar thaduk lagi. Hing lagana, mahak hing lihai bukang nana pa. Kuda moina ingunda sina biram bani. Aini suisi bunung siza badagi, nami kering ising saiza dana lakli bani. Adubu, laibak tiba di, tulsi pan biasa, kangli.
2: Kari.
3: Masih magna igi puminda, sing na papu kali.
2: Mana loi na kangla ba? Hei Devi ma, nahaki karam basyakina anu. Hai uisal, aigi lepak lai. Kari marum kita mak mampu masih taruk tu nasi kibar. Seng namuk tu hayo.
3: Tamsa kibung. Manipur degi Hindu orang tu na. Kasale bapta. Awas sing na kun kun sang tu nami ut mini satarpa. Amadi. Nupi oibi kaya gizat putiam sing na rupana marum oiraga. Nupi sing degi oiba arun balan milup amasim dulu. Milut oina leki bata. Isi lepak le siok kibar ini kibung.
2: Nupi arun balup terlepak le yau kre hayba.
3: Nasal su. Isi lebak leh halik kini hai tu nangai zari bila. Aduh, mahak na hai piramba matung ini.

Film segi kudolgi ahan bada lokachari. Liza film sidagi. Divya haubungi konjelda Ajit Babu ningthokjamna sairengba. Manau nanau sagolmangna sairangba. Film segi ni. Isai kudol damjari ngasigi ahan ba lokachari taminasi.

film segi kudol geroi bda lokochari pi thado ahum film sidagi sadanand amri sori sanjam gi konchel loinana cc ahum gi konchel da romi maitena sering bomdi sori sanjam na sairang boi sei tamisi.

tahan jeriba isaya sigalena na tabiu nungai biu thorum lantuk chaba matang asida lochan jeri akashwani Imphal ngasi ki khudul gi aroi bada lawirasi adomna sms amadi postcard ki khutang khan birakpa manipuri film isai